Kadang kita perlu banget ya untuk membiarkan sesuatu hal yang mestinya harus terjadi gitu teman berdua. Sama kayak lagunya Hayley Kiriko dengan Let It Be yang sudah membawa kita juga untuk bisa mempersilakan dunia untuk terus berjalan hingga saat ini gitu ya. Dan tentunya teman berdua, walaupun kadang sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman berdua, tapi percayalah ada momen-momen di mana hal yang seharusnya kita rencanakan dan tidak terjadi itu kita bisa grateful ataupun juga bersyukur karena suatu hari nanti mungkin akan terwujud atau memang itu bukan pilihan yang tepat yang seharusnya terjadi. Dan tentunya ya, ini juga berkaitan juga nih sama temannya kamu ataupun juga orang-orang di sekitarnya kamu yang sering banget bilang enggak punya uang. Sebenarnya ini menjadi salah satu psikologis yang tidak baik dan juga kurang sehat teman peradua. Kenapa? Jadi anak pastinya untuk kamu yang punya keluarga ataupun juga teman itu suka banget kan kalau misalnya ngajak kamu pergi atau bahkan ya kalau pernah dengar orang tua yang bisa kita bilang gitu ya kalau misalnya aduh pengen ini dan langsung menjawab enggak punya uang, enggak ada uangnya dan gitu nggak mampu beli itu, wah ini kayaknya kalimat-kalimat kutukan kalau kata Yogi ya. Kalimat tersebut tuh ya teman perlu memang remeh-temeh dan juga seringkali menjadi respon paling cepat untuk menghentikan sesuatu ataupun juga terutama untuk kamu yang punya anak gitu ya biar rengekannya selesai gitu ya. Namun menurut psikolog, respon tersebut sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan teman perlu ya. Meskipun diucapkan dengan niat yang baik agar tidak boros, misalnya kalimatnya bisa diganti, kita tidak punya uang untuk ataupun juga tidak mampu membelinya, itu terjadi dapat membantu cara pandang seseorang terhadap uang sejak dini teman perlu. Terutama untuk anak-anak yang sering banget mendengarkan kata-kata ini ya. Dulu kita juga pernah berpikir hal yang sama. Alih-alih memahami bahwa orang tua itu sedang membuat keputusan finansial, anak ataupun juga kita itu justru bisa menangkap pesan yang berbeda. Termasuk teman-teman kamu yang sering banget bilang gak punya duit, gak punya duit. Kayaknya pagi-pagi gak boleh deh ngomong kayak gitu juga ya. Dan dikutip dari Times of India, menurut American Psychologist Association, ini uang merupakan salah satu topik yang paling jarang dibicarakan teman perdua secara terbuka dalam keluarga. Padahal ya, untuk kamu terutama memandang uang tersebut sejak dini, jauh sebelum dewasa gitu ya, hingga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan ketika nih ya, terus-menerus mendengar kalimat kita tidak punya uang, dan mana ya, tidak bisa memaknainya seperti orang dewasa pada umumnya juga. Nah, terutama anak kecil sama perdua yang bisa benar-benar mengira kondisi keuangan keluarga itu sedang buruk, jadi kita ngerasa kayak miskin terus teman berdua. Yogi pun juga mengalami ya, kalimat yang awalnya dimaksud sebagai solusi mengakhiri percakapan justru ini bisa menambah yang namanya kecemasan dalam seseorang dan bisa-bisa bermasalah juga terhadap finansial yang ada di keluarga. Karena itu teman berdua ya, beberapa psikolog juga menyarankan ya, terutama teman kamu atau juga orang tua, mengganti kalimat yang tidak punya uang itu dengan ungkapan yang lebih edukatif. Lantas bagaimana dong kalimat-kalimat yang lebih tepat gitu ya, ungkapan-ungkapan yang bisa dibilang tidak punya uang ini teman berdua. Yogi bakalan siap untuk menyampaikannya selama 1 jam sampai nanti di jam 9 pagi. Kira-kira bahasa yang mana sih yang sebaiknya digunakan biar kita tidak terus-menerus bilang gak punya uang, nanti benar gak punya uang dan dimiskinkan. Kecuali kalau tetap setia dulu ya, kan kamu masih boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu di weekend ini teman-teman. Yogi bakal tunggu sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Oke, misalnya kalau mau ganti kata-kata yang tepat nih ya, kalau untuk kamu yang sering banget bilang gak punya duit nih teman Pro 2, mungkin kamu bisa menggunakan bahasa yang lebih baik seperti saat ini uangnya untuk kebutuhan lain gitu kali ya. Jadi kalimat ini dinilai lebih baik daripada mengatakan tidak punya atau juga tidak mampu membeli teman Pro 2. Jadi menurut psikolog, frasa tersebut mengajarkan bahwa keputusan keuangan bukan semata-mata ditentukan oleh ada ataupun juga tidaknya uang, melainkan oleh pilihan atau juga prioritas gitu ya. Dengan cara ini juga ya, seseorang tuh bisa belajar bahwa setiap pengeluaran perlu dipertimbangkan. Mereka juga memahami bahwa uang bisa saja tersedia, tetapi tidak semua keinginan tuh harus dipenuhi karena ada kebutuhan lain yang lebih penting. Pola pikir seperti ini ya teman Pro 2 akan membantu seseorang itu membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak dan juga secara dewasa. Dan tidak lupa juga kalau kita misalnya menyampaikan itu, bisa kita perlu menabung lebih dahulu ataupun juga aku perlu menabung terlebih dahulu. Kalimat ini juga memperkenalkan konsep delayed gratification atau yang bisa dibilang menunda gitu ya. Dan tentunya ini kemampuan menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar lagi teman Pro 2. Menurut apa? Keterampilan ini juga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat. Selain mengurangi kecewaan, mengajak seseorang itu menabung juga mengajarkan bahwa mendapatkan sesuatu membutuhkan proses ya, dan perencanaan dan juga usaha. Dan tidak hanya belajar sabar menunggu, tetapi juga mulai memahami nilai dari barang yang diinginkan gitu teman Pro 2 ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, barangnya jadi lebih disayang, tidak dirusak dengan mudah kayak gitu teman Pro 2 ya. Well, that's all. Masih ada satu lagi kata pamungkas yang bisa dikasih tahu. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: You're listening Prodo FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

Lo masih sering bilang gak punya uang nih, mendingan masukkan ke daftar kado ulang tahunmu aja teman Pro 2 ya. Kalau misalnya sering banget bilang gak punya uang, mending bilangnya ah nanti aja deh jadi kado ulang tahun gitu. Jadi ini bisa menjadi membantu psikologisnya kamu juga ya. Jika barang tersebut tuh bukan kebutuhan mendesak ya teman Pro 2, kamu tuh bisa dapat mengarahkan diri kamu sendiri ataupun juga teman kamu itu memasukkannya ke dalam daftar keinginan atau hadiah ulang tahun atau momen spesial lainnya deh. Misalnya kenaikan kelas ataupun juga mungkin graduation, terus matatah atau mungkin di Bali gitu ya, atau juga kegiatan-kegiatan spesial lainnya yang berhasil membuat kamu mencapai suatu titik achievement gitu ya. Dan respon ini dapat mengakui keinginan kamu tanpa langsung menolaknya teman Pro 2. Dan di saat yang sama juga kamu tuh juga belajar bahwa tidak semua keinginan tuh harus langsung dipenuhi saat itu juga ya. Dan kebiasaan-kebiasaan membantu menahan keinginan sekaligus juga memahami bahwa ada waktu yang tepat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, itu menjadi salah satu ajaran yang baik juga untuk kita, teman ataupun juga keluarga teman Pro 2. Well, itu dia nih untuk kamu yang punya pengalaman sering banget gitu ya, gak punya duit. Nah, siap-siap aja, nanti diganti aja kata-katanya biar jadi lebih baik gitu ya teman Pro 2. Setuju ya? Setuju banget. Nah, makin setuju lagi kalau kamu masih bisa joinin sama Yogi teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 pagi dengan topik yang sama ya. Teman-teman yang sering banget bilang gak punya duit, enaknya diapain ya teman Pro 2? Langsung belikin makan, bawa pulang aja atau balikin ke stasiun. Yogi bakal tunggu sampai nanti di jam 9, so pastikan terus selalu setia di 95,3.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Topiknya kita wrap up dulu ya teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang udah joinan di pagi hari ini gitu ya. Dan tentunya yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, selamat bergabung juga yang baru bergabung juga, masih menemani kamu selama 1 jam sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kali ini selama 1 jam kita ngomongin soal seputaran budaya, traveling juga bisa, dan sesuatu hal yang menarik seputaran dari pariwisata juga ya. Tapi kali ini bakal mau ngasih tahu kamu nih ya teman Pro 2, untuk hal-hal yang istimewa tak butuh paspor untuk bisa keliling dunia. Siapa sajakah itu teman Pro 2? Mau tahu lebih lengkapnya nanti Yogi bakal bahas juga ya, untuk yang 3 orang istimewa ini yang gak punya paspor juga masih bisa keliling dunia menuju puncak gemilang cahaya, mengukir cita seindah asa gitu ya teman Pro 2. Maka dari itu untuk kamu yang suka banget traveling, kayaknya ini lagu cocok banget buat kamu ya. Material Lover dari Sienna Spiro. Selain ini juga jadi soundtracknya Devil Wears Prada, tapi ini juga kayak cocok untuk soundtrack dari semua orang yang ada di muka bumi ini.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Bagi sebagian orang tuh kehilangan paspor bisa menjadi mimpi buruk teman pro 2 ya. Apalagi kalau kamu baru pertama kali berpergian, menunggu berminggu-minggu untuk proses perjalanan yang panjang atau bertahan di pemeriksaan imigrasi karena masa berlaku dokumen kurang dari 6 bulan adalah masalah umum yang kerap dialami para pelancong dunia. Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi 3 orang peneliti ini. 3 sosok istimewa ini yang dapat terbang kemana aja di seluruh belahan dunia tanpa pernah harus menunjukkan paspor di pintu imigrasi. Lantas siapakah mereka yang dan mengapa ya mereka tuh menjabatkan hak istimewa tersebut? Yang pertama adalah Raja Inggris teman berdua yang bertahta saat ini, yaitu Raja Charles III. Tidak pernah membawa paspor saat berpergian ke luar negeri. Hal ini juga bukan semata-mata karena perlakuan khusus kerajaan, melainkan karena prinsip dasar dari sistem pembuatan paspor Inggris itu sendiri teman berdua. Melansir dari Flight Delay, setiap paspor Inggris diterbitkan atas nama monarki yang bertahta. Pada sampul bagian dalam paspor Inggris terdapat kalimat permohonan resmi atas nama His Britannia Majesty Secretary of State yang meminta agar pemegang paspor diizinkan melintas secara bebas tanpa hambatan ya, karena raja adalah otoritas tinggi yang menerbitkan dokumen tersebut. Rasanya tidak logis jika sang raja harus memegang dokumen penerbit atas namanya sendiri juga ya. Dan aturan ini juga bukan hal baru ya, mendiang dari atau Elizabeth II juga tidak pernah memiliki paspor sepanjang hidupnya, meskipun telah mengunjungi lebih dari 100 negara selama 70 tahun masa pemerintahannya. Lama sekali. Namun terdapat dua catatan penting terkait aturan ini. Keistimewaan ini hanya berlaku untuk monarki yang bertahta, Ratu Camelia, Pangeran William, Kate Middleton, dan seluruh anggota keluarga kerajaan lainnya tetap wajib membawa paspor saat berpergian. Meskipun yang mereka gunakan adalah paspor diplomatik ya. Aturan logika yang sama berlaku juga pada surat izin mengemudi atau SIM. Raja secara teknis tidak memerlukan SIM Inggris gitu ya, karena dokumen lisensi tersebut juga diterbitkan atas namanya sendiri. Dalam praktiknya sendiri ya, saat raja melakukan pengunjungan ke negara, sekretaris pribadinya akan berkoordinasi secara diplomatik dan memberikan pemberitahuan resmi kepada negara tujuan tanpa perlu membawa paspor fisik. Kaisar Jepang juga menjadi salah satunya, seperti Naruhito berada di posisi yang sama. Berdasarkan arahan Kementerian Luar Negeri Jepang yang ditetapkan sejak 10 Mei 1971, otoritas setempat juga memutuskan bahwa tidak sepantasnya seorang kaisar memegang paspor biasa atau melewati prosedur imigrasi dan juga visa seperti warga sipil pada umumnya. Sebagai kepala negara tertinggi Jepang, kaisar dianggap berada di atas proses administrasi imigrasi. Saat kaisar melakukan kunjungan internasional, pemerintah Jepang yang memberikan pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada negara penerima dan dokumen khusus kementerian akan diserahkan pada saat kedatangan sebagai pengganti paspor. Dan tentunya ini teman pro 2, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik ya. Arahan resmi tahun 1997 dari Kementerian Luar Negeri Jepang juga tersebut berlaku bagi sang permaisuri yang saat ini juga dijabat oleh permaisuri Masako. Jadi kepingin ya untuk menjadi bagian-bagian dari tahta, tapi kalau misalnya jadi pangeran ataupun juga raja nih sikapnya harus dijaga banget ya. Kita jadi beban negara di pundak kita masing-masing jadinya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Udah yuk kasih tahu ya, tiga orang yang pergi kemana-mana tanpa paspor gitu ya. Termasuk paket pasangan pasutri gitu ya, dari kekaisaran Jepang gitu ya. Yang masa dibilang tadi udah kaisar Jepang dan juga permaisurinya. Mas Aku dapat melakukan perjalanan internasional tanpa paspor dan juga mengadakan koordinasi diplomatik antar pemerintah juga. Sama halnya dengan Inggris ya, pengecualian ini tuh beri orientasi sangat sempit. Putra mahkota, putri mahkota, serta anggota keluarga kekaisaran Jepang lainnya juga tetap diwajibkan membawa paspor diplomatik saat berpergian ke luar negeri. Benang merah dan keistimewaan ini terletak pada kedaulatan, bukan sekedar popularitas dan juga yang bisa dibilang status gitu ya, teman peradua. Paspor pada dasarnya ini adalah dokumen permohonan resmi dari suatu negara kepada negara lain yang dibuat atas nama kepala negara atau juga otoritas penerbit negara tersebut, teman peradua. Jadi ketika seseorang adalah pemegang otoritas tertinggi itu sendiri, keberadaan paspor itu juga secara logika menjadi tidak diperlukan ya. Oleh karena itu nih, pengecualian ini secara ketat hanya berlaku bagi monarki yang bertahta dan juga kepala negara dalam kerangka hukum tertentu, yang tidak berlaku bagi Perdana Menteri juga, Presiden dalam sistem Republik, ataupun juga anggota keluarga kerajaan lainnya. Jadi termasuk Perdana Menteri yang ada di Jepang pun juga harus, Jepang, Inggris juga harus menjadi bagian yang memiliki paspor. Bukan berarti dia bebas dari paspor itu sendiri ya. Itu dia nih teman peradua, menurut kamu kayak gimana kalau misalnya punya hak istimewa untuk bisa berpergian ke berbagai macam negara, tapi ini harus ada diplomatis, nggak bisa serta-merta langsung ujuk-ujuk gitu ya. Gak kayak kita misalnya kalau punya paspor, tapi biasanya kalau udah kepala keluarga kekaisaran dan lain sebagainya, diplomasi pasti sat-set ya, nggak pakai tuh yang cipi birokrasi dan lain sebagainya, pasti langsung 17 ke lokasi tertentu dan ya wala, it's gonna be easy to you to overseas gitu ya. Nggak mesti harus bingung-bingung, tinggal beli tiket pesawat and then wala, you gonna reach your the country that you want. Tapi kalau misalnya dikasih privilege seperti ini juga pasti ada hal besar yang perlu dibayar juga ya teman peradua ya. Baik lagi harus menjaga nama baik, terus juga menjadi pribadi yang baik, contoh role model dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya free passport pun juga ini menjadi salah satu bagian yang bisa dibilang you don't have any identity when you coming into the other country, but you have to respect for each other. Gitu cenah. Maka dari itu teman peradua, Yugi puterin dulu satu buah lagu sebelum Yuginya pamit. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu ya.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

it's a wrap for me to be here accompany you, and then it's time for me to break down. Sebenarnya Yogi mau istirahat dulu teman pro 2, lagi kurang enak badan karena matanya lagi gak enak gitu ya. Terus agak sedikit pusing juga, aku gak tahu kenapa, mungkin mahnya lagi kambuh gitu ya. Jadi kalau setiap asam lambungnya naik, efek ini akan sering terjadi gitu ya, dan membuat Yogi kurang nyaman. Semoga tadi siarannya masih bisa perform baik ya teman pro 2, menemani kamu di pagi hari ini di weekend. Besok kita masih ketemu lagi, tapi Yogi gak nemenin di subuh, tapi di siang nanti ya. Dan tentunya nanti bakalan seru-seruan juga dengan berbagai macam informasi di sore harinya. Dan setelah ini juga nanti bakalan ada musik-musik yang akan menemani kamu dan berbagai macam suguhan yang bisa menyapa kamu. Jadi pastikan teman pro 2 untuk selalu setia juga di pro 2 FM dan pas. Dari kawasan Metropolis NM70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selalu lihat dari sisi-sisi positif yang ada di diri kamu. Karena percayalah, apapun yang terjadi teman pro 2, hal baik akan selalu datang. Entah itu lama, cepat, dan butuh waktu, nikmati aja dulu prosesnya, oke? Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dan kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Stunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
2: Just Music.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: baju apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, Ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
3: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat. Just music.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
6: Temu Pro 2 bersama Mita Ulandari di Info Pro 2 edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pekerjaan, pendidikan hingga dunia usaha. Di balik kemudahan tersebut, masyarakat diingatkan agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi ini dengan tidak mengabaikan keamanan data pribadi. Dosen Program Studi Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Nilo Putrika Chandrawangi Emstad mengatakan perkembangan AI yang pesat didukung oleh ketersediaan data, kemampuan komputasi yang semakin tinggi, serta inovasi algoritma yang terus berkembang. Menurutnya, AI memang dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan layaknya cara berpikir manusia. Ika juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memasukkan data sensitif ke dalam platform AI karena berisiko disalahgunakan jika terjadi kebocoran. Menurutnya, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan teknologi AI. Semakin luasnya pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai sektor, peningkatan literasi digital masyarakat nilai menjadi kunci agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2. Setiap daerah memiliki komoditas unggulan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam dan potensi wilayah. Keragaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling memenuhi kebutuhan pangan ketika mengalami keterbatasan komoditas tertentu. Ketua Pusat Pelatihan Pertamina dan Perdesaan Swadaya dari Amartagiri Lesung, Ikadiagus Indraun mengatakan perbedaan hasil pertanian di setiap daerah menjadi kekuatan karena masing-masing wilayah dapat saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Beliau juga menambahkan sistem barter antar komoditas pernah dilakukan masyarakat di pedesaan saat terjadi krisis. Masyarakat menukarkan hasil pertanian atau peternakan yang dimiliki dengan komoditas lain yang dibutuhkan di masing-masing desa. Pemanfaatan dari komoditas unggulan yang dimiliki setiap daerah dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga ketersediaan pangan. Demikian informasi di siang hari ini, Temu Pro 2 di hari Sabtu 25 Juli 2026.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Melaporkan dari kawasan Metropolis, saya Buruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini ada aku Mita Wulandari yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa, kita selama sejam ke depan masuk ke section Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang kepo kira-kira hari ini kita bakal ngobrolin siapa dan lagunya apa aja, kamu bisa patengin terus siaran kita di RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak lupa juga teman Pro 2, aku bakal ngingetin kamu untuk terus pantengin nih aplikasi kita, ada di RRI Digital. Di sana udah lengkap banget ya, selain kamu bisa streaming RRI dari Sabang sampai Merauke, kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, sekarang kita bakal ngebahas Mbak Adele ya. Ternyata ya, kalau kita melihat dari layar kaca gitu ya, atau dari social media, kita melihat seorang musisi atau artis papan atas yang udah kelasnya Hollywood International tuh kayak wow gitu ya, dewa banget pokoknya. Tapi ya, mereka juga manusia kayak kita kok ya. Mereka juga punya harapan-harapan unik lainnya. Kalau semisal in another universe, mereka tidak jadi artis, musisi, atau jadi ya, apa yang membuat mereka terkenal sekarang. Contoh Mbak Adele ya, teman Pro 2 ya. Ternyata Adele ini punya cita-cita yang sangat jauh dari dunia musik. Kalau seandainya nggak jadi penyanyi, Adele katanya pengen jadi guru, bahkan guru untuk bahasa dan sastra Inggris. Menurut Adele ya, kecintaannya pada bahasa dan sastra udah lama melekat, bahkan ia ngerasa kemampuan menulis lirik lagu yang ya sangat-sangat dekat dengan hati kita itu berasal dari kegemarannya membaca karya sastra. Jadi ya, gak heran ya kalau lagu-lagunya kayak Someone Like You atau Easy On Me kerasa sangat puitis begitu ya, dan penuh dengan emosi. Makanya kita ngerasa, aduh kena banget nih hati gue begitu ya ketika mendengarkan lagunya Adele. Well, ternyata dibalik seorang superstar dunia ada mimpi yang sederhana untuk menjadi pengajar begitu ya, atau Pro 2. Kalau kamu gimana nih, in another universe punya keharapan lain, semisal aku tidak menjadi diriku yang sekarang, aku akan menjadi apa nih?

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

masih dengerin Rari Pro 2 di Pasar. Mungkin aku Mita Wulandari. We all know kalau si Mbok Adele ini ya, Mbok Adele gak tuh udah cukup lama vakum dari dunia musik. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu datang juga. Tahun 2022 Adele dikabarkan sudah kembali masuk ke studio rekaman untuk penggarap musik terbarunya ya. Kabar ini langsung disambut antusias of course oleh para penggemar, mengingat album terakhirnya 30 itu dirilis pada 2021, which is 5 years ago. Kayak lama banget begitu ya teman-teman Pro. Ini kayak nunggu anak sampai SD gitu. Dan sejak itu Adele lebih banyak fokus ya pada residensi konser di Las Vegas, sama ya biasalah kehidupan pribadinya ya, ngurus anak begitu ya, ngurus suami, ngurus rumah. Meskipun belum ada bocoran soal judul album ataupun tanggal rilisnya, tapi ada satu hal pasti ya teman Pro 2, comeback Adele selalu mencuri perhatian karena setiap lagunya identik dengan kehidupan kita sehari-hari dan ngebuat kita jadinya emosional banget ya teman Pro 2. So ya, kita harus bersiap-siap ya, siapa tahu dalam waktu dekat playlist kita bakalan kedatangan lagu baru dari our diva Adele teman Pro 2.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

walaupun teman berdua Adele lagi vakum dari dunia music, ternyata dia balik ke pasal 1, Adele tetaplah manusia seperti kita yang demen banget nonton konser, literally nonton konser ya. Baru-baru ini ada lagi tertangkap kamera lagi seru-seruan ya, di konser Bad Bunny di London teman Pro 2 pakai jersey timnas Inggris ya. Adele juga terlihat ya udah nyanyi joget sampai larut menikmati suasana bersama ribuan penonton dan sang tunangan Rich Paul. Momen ini langsung viral di media sosial karena memperlihatkan sisi Adele yang ya udah santai nikmatin musik ya, penggemar pada umumnya teman Pro 2 ya. Well, sebelum Adele resmi comeback ya, ini kayaknya menjadi pemanasan begitu ya untuk Adele sendiri. Sama kayak Adele demen banget dengerin lagu begitu ya, sambil vibing. Sebentar lagi kita juga bakalan vibing dengan lagunya Adele, Send My Love to Your New Lover. Sebagai penutup ya di section Pro 2 Headlist kali ini, aduh suara aku sudah mulai hilang-hilang. Gak apa-apa ya, namanya penyakit penyiar teman Pro 2, but I'm happy untuk nemenin kamu di sini sampai jam 3 sore. Well, teman Pro 2, kita sebentar lagi akan masuk ke section Encyclopedia of Course in English selama 2 jam ke depan. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi. Cuman di sini aja, and here you go, Adele, Send My Love to Your New Lover.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.
3: Tune in to 95.3 FM with me, Mita Wulandari, on our special program Encyclo Bali. Most crimes involving tourists in Bali are crimes of opportunity, like bag snatching, phone theft, and jewelry theft are among the most common. Many of these incidents happen when people walk alone on quiet street or ride scooter while carrying valuable in plain sight. Police recommend keeping expenses item out of sight, staying on well-lit road, and using a trusted taxi or ride hailing service if you're traveling late at night. Did you know if you ever experience an emergency in Bali, you can call 110 to reach the police, and English-speaking operators are available to assist international visitors.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali." Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Neron Ipro 2 Denpasar. Yes, masih barengan aku Minta Ulandari. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Anyway, ini 1 jam terakhir ya sebelum aku pamitan sama kamu. Kita sekarang masuk ke section informasi seputaran entertainment. Pakai bahasa Indonesia ya. Setelah tadi mungkin kamu agak berpusing ria, ini ngomongin apa ini pakai bahasa Inggris gitu ya. Anyway, teman-teman Prono, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita di RRI, kamu bisa langsung cus aja ke website rri.co.id or even more better, teman-teman Prono 2 ya, di aplikasi RRI Digital.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada kabar yang gede-gedean banget nih buat kamu siok kayaknya iya temen Pro 2. Karena rapper sekaligus produser dunia Kanye West yang kini menggunakan nama Ye. Itu cuma yang dipastikan akan menggelar konser tunggal bertajuk Ye Live in Jakarta pada 24 Oktober nanti ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, of course. Ini akan menjadi penampilan perdana Ye di Indonesia dan jadi salah satu konser internasional yang paling kita nantikan di tahun ini. Dan konser ini dipromotori oleh Raw Vision Collective. Sementara untuk penjualan tiket dijadwalkan mulai pada tanggal 29 nanti, 29 Juli teman Pro 2 ya. Walaupun harga tiket dan kategori tempat duduk belum diumumkan, antusiasme penggemar sudah sangat-sangat tinggi. Bagi para pecinta lagunya yang kayak Stronger, Heartless, Runaway hingga karya terbarunya, konser ini dipredik akan jadi momen bersejarah begitu ya untuk dilewatkan teman Pro 2.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Burberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Masih seputaran konser-konseran teman Bro 2 ya. Grup Music New Pusat Dunia NPD resmi mulai tur perdana mereka bertajuk NPD World Tour The Most Cities The Shortest Tour. Mulai 24 hingga 26 Juli. Lucu ini, The Most Cities The Shortest Tour. 24 sampai 26 Juli, 24, 25, 26. Udah 3 hari 2 malam doang tuh mereka bekerja sama dengan promotor Antara Suara ya. Tur ini akan mengunjungi 12 titik di Pulau Jawa dalam waktu 3 hari. Waduh, capek enggak tuh? Jakarta, Tangsel, Bekasi, Depok, Bogor, Cimahi sampai Bandung. Ini ya ampun, lucu banget sumpah ya. Berbeda dari konser pada umumnya, NPD mengusung konsep IRL live stream roadshow di mana mereka tampil cuma 30 menit doang di ruang publik dan titik keramaian agar bisa bertemu langsung dengan para penggemar. Yes, ya. Tur ini jadi langkah baru bagi NPD untuk bawa karya mereka keluar dari dunia digital dan ngebangun kedekatan dengan audiens secara langsung. Tapi indeks ekonomi kayaknya ini adalah tips and trick untuk marketing yang cepat banget menaikkan sesuatu begitu. Ini benar-benar menjual banget nih. Buktinya banyak teman aku yang nungguin begitu ya. Sekarang 25. Nah, terakhir besok tuh ya. Jadi buat teman produ yang ketinggalan langsung just aja ke lihat ke IG-nya mereka untuk nonton konser dari NPD teman produ.
1: Sumpah kita gendong banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: The power, power, papalado.
1: Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinni menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinni menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinni pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinni memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinni, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinni merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinni tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinni pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih

Iya, teman pro 2 itu dia ya, Adhika Rafardi, kisah tanpa pisah. Tapi kalau aku pamitan pasti ada omon-omonnya dulu ya, bukan yang tanpa pisah begitu. Anyway, teman pro 2 kan udah jam juga ya, aku harus pamitan sama kamu segitu dulu. Dan sebentar lagi aku bakal ngasih top 20 chart lagu Indo, lagu Barat versinya pro 2 Dana Pasar begitu, teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hayaburuk 70 Denpasar. Aku minta Wulan dari yang bertugas pamit dari Aduang Ruang lagi, ruang dengar kamu. Duh, bye-bye ya teman pro 2.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Inilah persaingan.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2 satu single dan miliknya Topaten dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Teman Pro 2, kau masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Number 11.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Itgitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya, teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

Ini dia teman Pro 2, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, teman Pro 2 ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta. Namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, teman Pro 2 ya. Dan single ini teman Pro 2 diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

Ini dia satu single dari It Gitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua It Gitab bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema perdua. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Produa. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, buat kamu teman Produwa yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini disuruh single remixnya Marshmallow dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

Hai teman berdua, masih di persaingan chat untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chat di aplikasi RRI Digital.

Ini dia teman produksi satu single, drum linknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman produksi merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Senin dia teman produksi satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Dai Dai yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produksi dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Dai Dai ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi.

Ini dia teman produksi satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya, kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri, teman produksi. Number 9, 4 Music.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

masih di persaingan chat untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia satu single dari Kaskas dan juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Kaskas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

Kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Ya itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

masih di persaingan chart untuk pekanin teman Pro 2 dan single Golden yang pernah menjadi jawara berturut-turut berada di posisi runner-up untuk pekan ini ya. Kira-kira siapakah akan menjadi jawara di persaingan chart pekan ini? Yes, ada single dari Shiana Spiro dengan Dies on the Zeal. Congratulations!

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet gak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di sore hari ini Ronald bakal nemenin kamu dari jam 4 sore, jam 5 sore deng, ini hampir jam 5 ya teman Pro 2, sampai jam 8 malam nanti nih. Dan seperti biasa, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu ketik RRI Pro 2 Denpasar di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, kalau misalnya nih kamu ada karya tulis, karya foto, karya musik, atau karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa untuk add ya, atau tag nih akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya RRI Pro 2 Denpasar bakal di repost kok teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita follow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita sesama teman Pro 2 bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Langsung aja visit websitenya rri.co.id nih. Tapi seperti yang Ronald tahu ya, biasanya Gen Z, Gen Alpha, karena Ronald termasuk dari dua gen itu, enggak deng, salah satunya aja. Agak males gitu kalau misalnya disuruh buka website segala. Ya udah, Ronald kasih tauin cara mudah selanjutnya nih. Yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu HP, iPad atau sebagainya ya teman Pro 2. Terus di sana kamu buka App Store dan juga Play Store. Di dalam App Store atau Play Store tersebut kamu cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget dan bakal Ronald pastiin, pasti itu aplikasi yang kamu cari yang namanya RRI Digital langsung muncul paling atas, baik itu di App Store maupun Play Store. Dan kalau udah muncul paling atas teman Pro 2, jangan lupa langsung aja di download atau di install di gadget kamu. Soalnya kenapa Ronald bilang kamu harus banget download aplikasi RRI Digital? Karena di sana tentunya kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentunya secara digital juga. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid nih. Karena udah tahun 2026 nih, enggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So teman Pro 2, langsung aja download aplikasinya sekarang juga di gadget kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti langsung ketemu deh akun kita. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah mendengarkan ya bareng-bareng bahwa tadi udah ada chart Indonesia dan juga chart mancanegara. Jangan lupa untuk selalu follow, bukan follow sih, tapi request ya. Aku jauh banget dari follow ke request. Jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit kamu hanya di 95,3 FM, baik itu lewat DM Instagram maupun lewat WA-nya Pro 2. Dan setelah kita dengerin chart Indonesia dan mancanegara tadi, selama 1 jam ke depan lagi nih teman Pro 2, kita bakal bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Musicpreneur. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu. Dan kita ketemu lagi selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue tidak mungkin sendirian nih, teman perdua. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: producer,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kedatangan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
0: Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya.
2: Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro, ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini nggak? Ada tantangan yang paling berasa nggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh, iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau kita
1: nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda.
0: Oh.
1: Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
0: Okay.
2: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa di PHK. Okay. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
2: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa?
0: Okay.
2: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya.

0: ada juga panggilan ke Baitullah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
1: Apa tuh?
0: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Oh, udah terakhir tuh ya.
0: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
1: Oh.
0: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan?
1: Gitu.
0: Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas.
1: Oh.
0: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
1: Iya, ternyata artinya luas ya.
2: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
0: Iya, gitu.
2: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
0: Iya.
2: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
0: Iya.
2: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
0: Okay. Jadi warna baru
1: mungkin. Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat elu.
0: Siap deh.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya, Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak
0: lagunya,
1: jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya, karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah, betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Yeah. Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: Level A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Sehingga
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General.
0: Ya.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu, untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya. Kalau lagunya major, mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan? Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk, tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Hampir diminis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas.
1: Feel-nya. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu yeah, sampai nangis gitu. Oh. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa yeah, ya.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan okay, ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh yeah, gitu betul, kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Main kesana lagi bawa.
2: Iya iya aduh. Luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop, K-popan okay, gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent.
0: Oh.
1: Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang okay, jadi story.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku udah enggak di dunianya dia lagi.
0: Iya, iya. Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Gini ya, apa yang kita perlu buat?
0: Nah, okay,
1: mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen,
1: supporting instrumennya.
0: Oh. Ya,
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: saya okay, ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis saya. Iya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Oh,
1: ya, waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan, silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja ya.
2: Gak messy aja, ada magic Rio-nya, okay, lagu ini udah terpendam lama dan okay, alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin, ya, amin.
1: Dan
2: ya,
1: kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: ya
1: apa namanya Agar-Agar.
2: Agar-Agar.
0: Oh iya benar, benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya ya, betul.
1: Ya, beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Support lah, ya.
1: Gitu. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar, ya.
1: Ownernya langsung.
0: Ownernya langsung ya.
1: Langsung.
0: Oh iya iya iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: oh yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar, gitu mungkin.
2: Wow luar biasa. Ya ini pertama kali ke orang tua.
0: Orang tua
2: ya, kan? Saya dengerin apa namanya bagaimana lagunya nih.
0: Iya minta gitu, pendapat.
2: Iya minta pendapat. Terus orang tua bilang ya terus jalan aja ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Okay. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah
0: okay,
2: untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu,
2: yang kurang mampu okay, SD okay, SMP okay, SMA okay, gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga okay, gitu kan okay, panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya
0: okay,
2: karena belajar itu kan sepanjang hayat mas
0: okay,
2: gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang
0: pertama
2: ketiga
0: kali,
2: sih okay, ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya
0: oke
2: okay, ya anak okay, saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa okay, ya
0: okay,
2: dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
0: oh iya, modelnya ya
2: iya
0: model video klipnya oke oke okay,
2: okay, ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya
2: yes oh, dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga
0: oh gitu
2: ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Oh langsung disebar luaskan tuh ya?
2: Iya sebar luaskan gitu kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah
0: iya, gitu, iya. Ya. Lewat apa WA gitu atau
2: iya lewat WA gitu kan di grup-grup kan banyak
0: iya.
2: Beliau aktif juga di organisasi sih gitu kan gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya gitu, betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Puas sekali ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
1: Iya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat ya.
1: Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini enggak dia doang kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talui.
1: Iya. Selanjutnya
2: Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren,
1: pemuda masjid,
0: iya,
2: masjid, ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda banyak
0: masjid. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Abis azan. Tapi di organisasi.
0: Oh, organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta nanti bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu. Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berkah. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya. Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa nada bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada
2: Nada
1: juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Yes, teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan karena sekarang sudah jam 5 lewat 55 menit, ini saatnya kita mengakhiri siaran relay dari Pro 2 Jakarta. Dan sebentar lagi ya teman Pro 2, tepat di jam 6 sore kita akan mengaturkan Puja Trisandia. So teman Pro 2, tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Dan setelah mengaturkan Puja Trisandia, kita juga akan mengumandangkan azan maghrib di jam 18 lewat 20 menit.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sedikit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Halo teman Pro 2, selamat hari Sabtu dan balik lagi bareng Ronald di segmen informasi lokal. Dan gimana nih weekend kamu sejauh ini? Semoga pada seru dan asik semua ya. Buat nemenin Sabtu sore kamu nih, Ronald mau bawa satu kabar yang super fresh dan pastinya ngasih angin segar buat lingkungan kita. Teman Pro 2 pasti tahu kan ya, kalau Bali itu dari dulu terkenal banget nih dengan pesonanya sebagai Island of the Gods. Tapi jujur aja nih, belakangan ini teman Pro 2, kita juga sering banget kan disorot gara-gara krisis sampah. Sampai ada julukan yang miring nih buat kita, yaitu The Island of Trash nih, yang sempat viral di media sosial. Ya pastinya sedih banget sih dengernya ya. Tapi tenang teman Pro 2, biar julukan baru itu nggak tempel terus atau nempel terus ke kita, sekarang Bali udah ngambil langkah nyata yang gokil banget nih. Jadi di awal bulan Juli kemarin, Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara Indonesia lewat anak perusahaannya yaitu Denara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik alias PSEL Denpasaraya. Dan gak main-main loh teman Pro 2, investasi fasilitas ini nilainya nyentuh 3 triliun rupiah. Dan nantinya PSEL ini ditargetkan bisa melahap dan mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahunnya. Dan angka itu setara sama 40% total timbulan sampah di seluruh Bali. Dan kerennya lagi, tumpukan sampah yang tadinya menemunin TPA itu bakal disulap jadi energi hijau yang bisa ngalirin listrik buat sekitar 100 ribu rumah di Bali nih. Dan proyek ini juga diproyeksikan bakal buka sekitar 1200 lapangan kerja hijau baru. Waduh, benar-benar solusi yang cerdas ya teman Pro 2. Dan terus juga kamu pasti mikir kan nih, nanti tempat pengolahan sampahnya bau dan kumuh nggak tuh? Nah, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu teman Pro 2. Karena PSEL Bali ini dibangun mengacu standar lingkungan Eropa yang super ketat. Dan teknologinya udah terbukti ampuh di 50 negara. Bisa ngolah sampah baru maupun yang lama nih. Dan yang paling penting, dijamin bersih tanpa bau. Dan saking modernnya dan higienisnya nih teman Pro 2, di negara maju kayak China, fasilitas PSEL ini bahkan berani dibangun di tengah kawasan elit dan disulap jadi taman rekreasi anak-anak. Dan rencananya PSEL Denpasaraya ini bakal beroperasi lebih cepat dari targetnya, yaitu di semester pertama tahun 2028. Dan tentunya ya teman Pro 2, kehadiran PSL ini juga jadi langkah awal nih dari rencana besar ngebangun fasilitas serupa di 70 lokasi di seluruh Indonesia. Dan juga tapi ingat ya teman Pro 2, walaupun seperti itu ya, meski udah ada teknologi super canggih ini, gaya hidup yang 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle dari kita sendiri harus tetap jalan dan gak boleh kendor. Jangan mentang-mentang teman Pro 2 udah ada teknologinya yang menjadi solusi dari sampah ini, kita jadi semena-mena juga ya, jadi buang sampah sembarangan atau meremehkan soal sampah nih. Kita tetap dengan standar kita yang sekarang, yaitu memisahkan juga ya sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah makanan, ataupun sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu. Jadi adanya teknologi ini bukan berarti kita harus kendor terhadap kedisiplinan kita terhadap sampah, tapi teknologi ini harusnya menjadi optimisme kedepannya bahwa Bali bisa jadi bersih dan indah seperti sedia kala dulu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

Ya, teman produ ya, masih ngomongin soal jurus jitu ngatasin masalah sampah nih ya. Kalau tadi kita udah bahas inovasi keren PSEL yang bakal dibangun di Bali, ternyata semangat perbaikan lingkungan ini juga lagi gencar banget dilakukan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Salah satunya ini adalah ibu kota kita juga nih, yaitu ada di Jakarta. Jadi Pemprov DKI Jakarta saat ini tuh mulai menutup 2 zona aktif pembuangan di TPST Bantar Gebang. Nah, metode yang dipakai ini cukup modern ya teman Pro 2 setelah Ronald perhatikan, yaitu menggunakan media pelindung dan lapisan geomembran. Waduh, apa nih geomembran ya? Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin baru dengar geomembran ini, sama sih kayak Ronald juga baru dengar nih ya. Jadi geomembran ini adalah semacam lapisan material kedap air yang sengaja nih dipasang sebagai selimut buat nutupin timbunan sampah raksasa nih. Fungsinya adalah apa? Kenapa kok timbunan raksasa yang jumlahnya itu sampahnya banyak banget itu kok perlu ditutupin? Dan ternyata fungsinya ini mulai dari ngurangin bau yang nyengat, ngandalin emisi gas metana karena itu berbahaya juga ya kalau misalnya kita hirup, dan juga mencegah air hujan masuk nih ke dalam tumpukan sampah yang bisa nimbulin lindi. Nah, kira-kira apa lagi nih lindi nih? Apakah buat nyapu di depan? Bukan ya teman Pro 2, kalau itu lidi. Kalau lindi ini sendiri adalah cairan beracun pencemar lingkungan. Jadi penting banget sampah itu ditutupin sama tadi itu, yaitu geomembran ini, biar air hujan itu nggak masuk ke dalam tumpukan sampah yang memang menggunung banget nih di TPST Bantar Gebang. Dan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang ada di DKI Jakarta, Bapak Asep Kuswanto, penutupan bertahap ini adalah bagian dari transformasi besar TPST Bantar Gebang. Dan target utamanya adalah buat ninggalin praktik open dumping. Apa tuh kira-kira ya? Yaitu buang sampah terbuka. Dan akhirnya masyarakat bisa beralih ke sistem controlled landfill yang jauh lebih tertata dan aman buat warga sekitar. Jadi melihat langkah progresif nih ya, yang tadi dari Bali dengan PSEL-nya dan juga Jakarta dengan penataan TPST Bantar Gebangnya, kita jadi makin optimis nih ya sama lingkungan dan juga masa depan lingkungan khususnya ya yang ada di negara kita, yaitu negara tercinta Indonesia. Dan pemerintahnya juga udah mulai gerak nih dengan teknologi dan juga inovasi-inovasi yang ada. Sekarang tinggal tugas kita nih teman Pro 2 buat terus ngedukung lewat aksi nyata ngurangin sampah dari rumah tangga. Enggak.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Yes, teman Pro 2, Ronald punya kabar satu lagi nih yang membanggakan dari industri film yang kebetulan punya kedekatan spesial nih sama pulau kesayangan kita, yaitu Pulau Dewata alias Pulau Bali. Jadi artis berbakat tanah air yaitu Asmara Abigail sukses kembali melebarkan sayapnya ke kancah internasional nih lewat proyek film Perang Malaysia terbaru yang berjudul Peluru Senja The Ghost and the Gun. Dan pertanyaannya, kenapa info ini masuk radar informasi lokal kita? Yaitu adalah teman Pro 2, proses syutingnya film ini, garapan sutradara asal Singapura, Anshuk Tiwari ini, ternyata udah dilakukan secara intensif di Bali sejak tahun 2025 kemarin loh. Waduh, kok lama banget ya bikin film dari tahun lalu, sampai tahun sekarang belum kelar-kelar. Lah, namanya bikin film teman Pro 2, ya pasti lama dong, karena perencanaannya banyak banget. Dan di film yang mengangkat latar sejarah peristiwa darurat yang ada di Malaya tahun 1948 ini, Asmara Abigail dipercaya meranin karakter bernama Siti. Waduh, namanya sangat melokal sekali ya dengan Indonesia ya. Jadi sosok Siti ini diceritakan sebagai seorang penjaga desa yang nyaliknya tuh super berani. Bahkan keberaniannya itu seluas dan sedalam hutan nih untuk ngadepin rentetan situasi penuh konflik. Dan saking totalitasnya teman Pro 2, si Asmara Abigail ini ngebawain peran yang cukup keren ini. Dia itu bahkan sampai bela-belain ngikutin latihan menembak secara rutin buat pendalaman karakternya. Waduh, ini sih benar-benar dedikasi tinggi ya buat industri perfilman kita. Dan kalau kamu kepo sama ceritanya apa aja, Ronald juga belum baca sinopsisnya sih teman Pro 2 karena memang masih proses nih. Tapi secara garis besar, film ini tuh juga dibintangin oleh deretan aktor keren kayak Fabio Lu, Hasman Al Idrus, dan Brad Tutor nih. Dan ini bakal nyeritain dilema berat seorang prajurit muda yang terpaksa memilih antara tugas negara dan juga hati nurani. Waduh, siapa nih kira-kira yang relate kayak gini kisahnya nih ya? Dan rencananya Peluru Senja The Ghost and the Gun ini bakal tayang perdana di bioskop-bioskop Malaysia pada tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dan kita doain bareng-bareng aja nih teman Pro 2. Semoga karya luar biasa yang di-syuting di alam Bali ini segera juga dapat jadwal tayang di bioskop Indonesia biar kita bisa ikutan support dan juga nonton langsung. Siapa tahu kan teman Pro 2 kalau misalnya Bali selama ini dikenal sebagai tempat pariwisata, tempatnya untuk orang berwisata mencari kesenangan, bisa jadi ke depan Bali jadi pusat industri film di Indonesia atau bahkan di Asia. Waduh, kalau Ronald sih seru banget ya, sangat mendukung hal tersebut.

Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan terima kasih kamu yang telah menemani Ronald dari jam, harusnya Ronald yang menemani kamu, tapi ya kamu juga menemani Ronald dong. Karena kalau misalnya Ronald siaran gak ada yang nemenin juga agak sepi gak sih teman Pro 2. Walaupun di sore hari ini belum ada masuk request-request lagu atau enggak sapa-sapa atau juga nitip salam gitu ke siapa, belum ada yang masuk. Mungkin ntar malam kali ya, pas lagi proses head to desk recap nih, yang bakal ditemenin sama Timothy, teman Pro 2. Dan karena sekarang ini udah jam 18 lewat 53 menit, artinya 7 menit lagi tuh pengen jam 7, teman Pro 2. Dan di jam 7 nanti itu bakal ada pemutaran mini drama nih, yang diproduksi oleh RRI Pro 2 itu sendiri. Dan kira-kira Ronald ikut main gak ya di mini drama itu? Ada suara Ronald gak ya teman Pro 2? Makanya coba pantengin terus nih mini dramanya di jam 7 nanti. Dan kalau misalnya kamu tebakannya benar, kamu dapat gratis bisa request lagu. Emang dari kemarin gratis sih sebenarnya ya teman Pro 2. Cuman ini biar ada hadiahnya aja gitu, seolah-olah aja teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu masih kangen sama Ronald, Ronald bakal menyapa kamu kembali di ruang dengar kamu tentunya di frekuensi kesayangan kita semua, frekuensi kesayangannya rakyat atau masyarakat yang ada di Bali, yaitu itu di 95,3 FM. Ronald akan menyapa kamu di jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Kapan? Besok teman Pro 2. Dan besok juga nih ya, biasanya Ronald akan ditemani dari jam 9 sampai jam 10 dengan teman-teman dari Teater Jineng. Kalau misalnya minggu pertama sampai minggu ketiga itu biasanya teman-teman Teater Jineng kan lewat telepon ya menemani kita. Kayaknya di minggu terakhir ini teman Pro 2 itu si teman-teman dari Teater Jineng ini bakal datang langsung nih ke box. Dan artinya apa? Artinya siarannya bakal di live-kan di YouTube secara audio dan juga visual. So teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin soal langkah progresif ya terkait sampah yang ada di Bali dengan PSEL-nya dan juga DKI Jakarta dengan penataan TPST Bantar Gebangnya, ditambah juga dengan informasi salah satu aktor kita yaitu Asmara Abigail nih ya, yang memerankan film di Malaysia. Jadi seolah-olah tuh, bukan seolah-olah sih, tapi itu artinya aktor-aktor atau artis-artis yang ada di Indonesia sekarang jalannya udah keren banget, yaitu sayapnya melebar ke kancah internasional nih. Semoga aja ya siaran RRI juga bisa sampai ke kancah internasional. Tapi bisa sih, karena udah bisa didengerin lewat aplikasinya RRI Digital. So teman Pro 2, karena 5 menit lagi pengen jam 7, kita udah gak sabar pengen dengerin mini dramanya. Kira-kira ceritanya apa nih yang kali ini? Ya, jadi Ronald pamit undur diri dulu ya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 3 sore nanti. Dari jam 3 sore tadi maksudnya, sampai jam 7 nanti nih, jelang 5 menit lagi. Ronald pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. So bye-bye teman Pro 2, dan juga love you all.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kok dia ngetok pintu sih? Aduh, kenapa ya harus ngepas sandikale? Ya, bentar.
5: Kenapa tidak menemui saya untuk terakhir kali?
4: Bu, serius aja, Bu. Tadi siapa yang dia bukain pintunya? Jangan kayak gitu, Bu.
6: Kebanyakan dengerin podcast horor jadinya gitu.
0: Drama Pro 2 RRI Denpasar menghadirkan cerita yang relate sama kehidupan kamu.
7: Mulai dari percintaan, pertemanan, lingkungan kerja, hingga cerita horor pun ada loh. Dengarkan hanya di 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yang, aku berangkat dulu ya.
1: Pelan-pelan dong mas, buru-buru banget. Dikejar apa sih?
0: Enggak gitu, ini kan hari pertama aku kerja di kantor cabang ini. Setelah sebelumnya di kantor cabang Sidoarjo.
1: Iya mas, ngerti. Tapi kan ini di Bali, jalanan juga gak semacet kalau mas berangkat pagi di Sidoarjo kan?
0: Iya, tapi kan lebih baik berangkat lebih awal. Biar aku tahu juga nih suasana jalan kalau pagi di sini kayak gimana.
1: Yaudah kalau gitu. Karena udah selesai prepare-nya, jalan gi?
0: Oke, nanti aku kabarin ya kalau udah sampai kantor.
1: Iya, aman. Bli, bangun nak eh. Mumpung masih pagi nih, antar aja aku ke pasar.
2: Duh, baru jam segini belum ada nih dagang di pasar yang udah ready.
1: Apa belum ready? Segini nih kalau buka matanya, orang ini loh udah jam 7:30. Ada juga bentar lagi dagangnya yang tutup.
2: Aduh, ya udah gak jadi toh ke pasar kalau dagangnya mau tutup.
1: Weh, kok gitu? Gak makan dong kita ntar nih seharian, mau?
2: Kalah gitu deh. Ya, sekarang dah. Ntar lu cuci muka dulu.
1: Ya, ngalin.
2: Ya, duh, cepet.

0: Wah, udah antar kamu, dibangunin juga mimpi indahku sama Emma Watson. Sekarang lagi aku disuruh bawa tas banyak nih.
1: Beh, itu kamu malah. Ini dah nih, hukumanmu karena mimpiin Emma Watson tuh. Udah bagus gak buyur banguninnya. Biar sekalian aja kamu tenggelam sama si Emma Watson itu.
0: Jadi tetanus dong.
1: Kok tetanus? Salah gak sih?
0: Tetanik.
1: Iya.
0: Kalau gitu kan bukan Emma Watson, Kate Winslet dong.
1: Dilanjutin lagi nak. Yaudah, jalan-jalan, betengah ini.
0: Iya ya.

0: jangan lupa ya, sampahnya tuh udah numpuk no di dalam, belum dibuang. Ntar buang aja ya di tempat pembuangan sampah di depan jalan tuh, yang ada truk sampahnya itu.
1: Oh, les, jauh kali ke depan. Udah bawa sampah lagi, bau ntar motornya.
0: Kamu tuh ya, minta tolong nih Bli, biar gampang aja kita agak numpuk gitu sampahnya di rumah.
1: Ya dah, ntar sorean tak buangin. Jangan sekarang, lagi panas-panasnya nih.
0: Iya, bebas dah, Bli Nino. Yang penting hari ini sampahnya gak ada di rumah lagi ya.

0: enaknya udah sampai rumah.
1: Capek banget ya. Kebayang sih, hari pertama kan?
0: Iya nih, emang gak macet sih. Cuman padet aja di jalan. Akunya juga bawa asap kayak gini.
1: Wajar gak sih mas, kalau dari jalan kan emang kena asap.
0: Mending kalau asap kendaraan. Ini asap sampah. Heran ya, kok bisa nih orang-orang bakar sampah sembarangan gitu, gak lihat tempat dan waktu.
1: Iya, iya. Kebiasaan kali ya kayak gitu. Kan udah dari dulu mas. Dulu ya, banyak nih warga di daerah lain yang bakar sampah seenak jidat. Waktu kecil juga ya, aku sering banget lihat di perumahan aku.
0: Iya makanya, kok bisa sih ya kepikiran ngelakuin itu tanpa mikirin orang di sekitar? Egois banget.
1: Udah-udah, jangan ngomel-ngomel ah, baru juga pulang udah ngomel-ngomel aja.
0: Iya kesel aja, yaudah deh aku beres-beres dulu, mau mandi biar gak bawa asap kayak gini.
1: Iya Gih,

0: Sampahnya males banget, no. Sampah ke depan tuh jauh banget lagi. Buang-buang bensin, Jak. Apa tak bakar aja ya? Kan yang penting gak bawa sampah di rumah. Ah, ya udah deh, tak bakar aja. Ambil korek dulu deh. Nah, udah dibakar. Entah, tinggal dulu lah.
1: Duh, siapa lagi ini bakar sampah banyak banget. Asapnya sampai masuk ke rumah orang gini.
2: Yang, itu siapa sih yang bakar sampah sore-sore gini? Baru aja ngomongin tadi. Sekarang deket rumah udah ada yang ngelakuin aja nih.
3: Kalau asapnya sedekat ini, mungkin tetangga ya, deket-deket sini kali ya tinggalnya.
2: Aku lihat keluar dulu deh. Kusiram air aja sekalian.
3: Ya, kamu habis mandi, ntar bawa asap lagi loh.
2: Aku siram aja dari jauh.
4: Permisi, ini siapa yang bakar sampah di sini? Halo,
2: kok yang bakar sampah udah nggak ada sih? Iya mas, ada apa ya?
4: Ini yang bakar sampah di sini siapa ya, Bli?
2: Oh iya mas, ini saya yang bakar sampah. Mau nitip sampah sekalian dibakar di situ, nggak apa-apa kok mas.
4: Justru itu, Bli, karena rumah saya di sebelah situ yang pagernya warna hitam, asapnya juga masuk nih, masuk dari ventilasi kamar mandi.
2: Oh, masnya baru nempatin di situ ya? Udah berapa hari mas?
4: Ada mungkin 3 hari kebelakangan ini, Bli. Abis pindahan juga. Oh iya, nama saya Danar. Saya pindahan bareng istri saya di sini. Tapi balik lagi ya ke yang tadi nih, Bli. Kalau bisa jangan bakar sampah ya. Kan tempat pembuangan sampah tinggal jalan aja ke depan tuh.
2: Saya Jody mas. Saya warga asli sini. Salam kenal ya mas. Nah itu dia mas. Karena takutnya kan nanti motor saya bau nih sampah, mending saya bakar aja gitu.
4: Ya kenapa nggak nunggu petugasnya dulu mas, ambil sampahnya taruh di depan aja kayak rumah saya tuh.
2: Wah saya nggak ada waktu kalau harus nunggu petugasnya datang mas, apalagi bayar jasanya per bulan tuh.
4: Oh gitu, kalau mau bisa dititip ke saya aja nih Bli, lebih gampang nanti.
2: Jadi enak nih saya ngerepotin. Bercanda ya mas, masa kan baru pindah, asalnya dari mana sih mas?
4: Oh, kalau saya pindahan dari Sidoarjo, mas. Tapi aslinya Jogja, Jogja kota.
2: Waduh, Sidoarjo. Pendatang ya, mas? Semoga betah di sini ya. Pindah ke sini karena kerja apa gimana, mas?
4: Iya, ini harus pindah tugas ke kantor cabang yang ada di Bali. Ya udah, kalau gitu, Bli. Minta tolong ya, jangan bakar sampah lagi. Kalau urusan petugas sampah, bisa titip ke saya nanti.

0: Udah buang sampahnya?
1: Udah, aman lah, nggak buang kok. Tak bakar aja di depan.
0: Duh, pantesan dari tadi ada asap. Ternyata orang yang bakar-bakar itu kamu ya, Li? Tak tahu baunya kemana-mana, no. Nyebar tahu sampai ke rumah sini juga kena. Lagian, kenapa lah? Nggak dibuang aja gitu loh ke TPS depan sana, kan deket.
1: Karena tak bilang mager. Lagian ntar motor jadi bawa sampah loh.
0: Hah, kan bisa dicuci.
1: Ya orang udah kemarin dicuci. Ah, yaudahlah. Yang penting kan udah agak ada sampah di rumah. Betul tadi aku udah ketemu tetangga baru nih, pendatang dari luar Bali. Katanya tadi sih negur ya, karena bakar sampah tuh. Tapi baik kali orangnya, no. Masa baru kenal terus dia nawarin kalau buang sampah bisa nitip buang di depan rumahnya. Karena dia pakai jasa petugas buang sampah gitu sih.
0: Eh, bener nih, Bli. Beh, baik kali ya tetangga kita.
1: Tahu sih juga ya. Lagian kan datang ya. Ya, wajar lah kalau baik sama kita yang asli sini.
0: Ya udah deh kalau gitu. Mulai besok berarti atau lusa deh. Kalau sampah rumah udah full, buangnya ditaruh di depan rumahnya aja.
2: Yang akhirnya udah ketemu deh sama orang yang bakar sampah. Kayaknya Mung udah lama tinggal di sini dan asli sini deh.
3: Kan bener mas, aku bilang kebiasaan. Karena orang sini ya makanya ya udah seenak udah aja bakar sampah di sekitar sini.
2: Iya, terus tadi dia bilang kalau dia nggak buang sampah ke TPS depan jalan karena nggak mau motornya bau. Mungkin mager juga kali ya?
3: Ih, masa ke depan doang mager ya?
2: Ya, kan namanya orang beda-beda. Terus tadi aku tawarin nih pakai jasa petugas ambil sampah yang itu, tapi katanya dia nggak ada waktu buat ketemu petugas buat bayar jasanya. Ya udah aku bilang aja titip aja uangnya ke aku, biar aku nih yang kasih uang ke petugasnya.
3: Iya sih, benar.
2: Yang aku berangkat dulu ya.
3: Eh, pelan-pelan dong mas, buru-buru banget. Dikejar apa sih?
2: Nggak gitu, ini kan minggu kedua aku kerja di kartel cabang ini.
3: Iya mas, ngerti, pelan-pelan. Tapi kan ini di Bali, kita udah seminggu loh di sini.
2: Ya kan, tapi mending berangkat lebih dulu nggak sih? Kita nggak tahu nih hari ini bakal padat atau enggak.
3: Ya udah, kalau gitu. Karena udah selesai semua prepare-nya, jalan Gi?
2: Iya nih, aku jalan dulu ya. Eh, tunggu bentar. Ini kok bawa sampahnya keras banget ya? Kita kan udah buang. Ini kita sampahnya emang sebanyak ini yang tumben lebih banyak daripada yang kemarin.
3: Aku kira kamu mas yang buang sampahnya.
2: Ya enggak dong, ini aku gak ngerasa buang sampah yang bikin bau gini. Wah, gak bisa dibiarin sih ini. Seenaknya aja nih orang-orang buang sampah di tempat kita. Yang ada jasa buang sampah kita yang nambahin ongkosnya kita. Nanti aku cari tahu dulu deh siapa yang buang sampah ini. Aku berangkat dulu ya yang, nanti pulang sekalian aku pasang CCTV deh.
3: Emang kita punya?
2: Beli dulu, nanti sekalian jalan pulang.
3: Ya udah deh kalau gitu, nanti aku juga cari tahu ya. Aku tanya-tanya deh tetangga sebelah.

0: Eh, Mas Danar, hati-hati lo jatuh. Perlu dibantu nggak, Mas?
1: Nggak apa-apa, Bli. Cuman masang CCTV aja kok.
0: Oh, hehehe. Biar aman ya, Mas, dari maling. Tenang, di sini mah di Bali nggak pernah ada maling kok. BTW makasih ya, Mas Danar. Saya dibolehin nitip sampah bareng Mas Danar. Kemarin-kemarin udah saya geletakin di depan sini.
1: Oh, Pak Jody yang naruh sampah sembarangan di rumah saya. Ini bukan tempat pembuangan sampah, Pak.
0: Loh, masnya sendiri yang nawarin kalau buang sampah boleh nitip.
1: Pak, maaf ya. Kayaknya salah pemahaman nih Pak Jody nih. Saya nawarin kalau pakai petugas buang sampah yang aku sampah di rumah Pak Jody. Uang jasanya bisa Bapak titip ke saya kalau Bapak nggak ada waktu. Gitu, Pak. Gimana sih, Pak? Kalau kayak gini kan merugikan saya dan nama baik saya nih di perumahan ini.
0: Ya udahlah, Mas. Lagian saya juga nitip di sini. Saya kan nggak perlu naik motor ke TPS depan. Tinggal jalan kaki beres. Mas Danar kan juga baru di perumahan ini. Pendatang juga kan. Jadi harusnya wajar lah kalau saya nitipin hal-hal kayak gini. Hitung-hitung kenalan sama adaptasi sama antar warga.
2: Loh, Mas, kenapa nih?
1: Ini loh, ternyata Pak Jody yang naruh sampah di depan rumah kita, Yang. Beliau tuh salah nangkep. Dikira yang dititipin itu sampahnya. Padahal kan yang aku bilang uang jasa buang sampahnya yang dititipin. Lagian dengan embel-embel adaptasi, terus enaknya gitu sama pendatang.
2: Ya, jangan gitu dong, Pak Jody. Saya Gina, istrinya Pak Danar. Bukan berarti karena kita baru di sini, Pak Jody sebagai warga asli, seenaknya sama kita. Ya, kalau adaptasi sih, seharusnya nggak kayak gini ya, Pak. Seharusnya, Bapak yang ngasih contoh sama kita nih, warga pendatang di sini. Aduh, maaf ya bikin ribut, ada apa ini dengan suami saya?
1: Ibu istrinya Pak Jody ya?
2: Iya.
1: Maaf nih, kayaknya Pak Jody salah paham deh. Yang seharusnya saya nawarin itu untuk nitip uang jasa buat buang sampah kalau mau pakai petugas buang sampah. Eh, malah sampahnya yang dibawa kesini. Akhirnya kan jadi numpuk nih sampah di depan rumah saya dan jadi bau nih di sekitar rumah saya.
2: Waduh, maaf ya Pak Danar dan istri. Ini ternyata kesalahpahaman suami saya. Iya, dan mohon ya besok-besok lebih menghargai lagi ya Pak Jody dan Ibu. Oh iya, nama saya Nimas. Ah iya, Pak Jody dan Ibu Nimas. Lebih menghargai lagi ya dengan warga pendatang kayak kita nih. Gak semua kok orang pendatang di Bali buat rusuh. Kami datang dengan sopan, Bapak Ibu. Jadi mohon diterima dengan baik ya.
1: Nah, perihal itu sampah juga tuh. Kalau memang alasannya Pak Jody mager buang ke TPS depan, pakai petugas buang sampah aja. Jangan sampai sampah Bapak juga nih merugikan tetangga yang lain. Mohon dipahami ya, Pak.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTT Ace ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.

Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just music.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
2: Just music.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
1: 95,3 FM.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar kebalik kembali kembali lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Halo, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2. Seperti biasa nemenin kalian di Today's Recap. Malam hari ini teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2. Topiknya apa? Ini kita bakal ngebahas tentang relationship ya. Jadi kita bakal bahas tentang percintaan-percintaan dan juga ya advice dalam percintaan atau relationship gitu teman Pro 2 ya. Anyway, seperti biasa di Today's Recap juga buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0896 200 3900. Sekali lagi 0896 200 3900. Nah, kalau misalkan kalian belum follow semua sosial media kita, follow dulu teman Pro 2. Kita punya Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Usernamenya @RRIPro2DenPasar. Jadi semua sama ya, RRIPro2DenPasar. Dan kalau kamu mau request selain dari WhatsApp, kamu bisa langsung aja DM Instagram kita RRIPro2DenPasar tadi. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95.3 FM bareng aku, Azriel Tumoti, sampai jam 11 malam nanti.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalau dengerin lagunya Tulus yang terbaru ini emang agak nyesek gitu teman Pro 2 ya. Lagi gak bisa jatuh cinta, gak bisa buka hati buat siapapun dan untuk apapun gitu. Itu dia lagunya Tulus yang terbaru, Teh Hijau teman Pro 2. Gimana sama lagunya? Aku suka banget sih sama lagunya. Bener-bener vibesnya ngingetin lagu-lagu Tulus 2015-an gitu. Kayak lagu-lagu Sepatu, terus Gajah gitu ya. Jadi emang Tulus banget. Nah, ngomongin tentang gak bisa buka hati untuk siapapun dan kapanpun teman Pro 2 ini ya, gak bisa jatuh cinta. Mungkin ini mirip-mirip sama kalimat the right person, wrong time. Ya jadi emang kita gak bisa buka hati untuk orang yang sebenarnya nih cocok, yang sebenarnya ini emang ini orangnya gitu, ini orang yang aku cari, tapi waktunya lagi gak pas. Mungkin kalian pernah dengar dari kalimat-kalimat kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalimat ini mungkin sering banget muncul di film, lagu, bahkan jadi alasan kalian mungkinnya teman Pro 2 saat hubungan pun harus berakhir. Jadi ada yang bilang kalau emang jodoh pasti nanti bakal dipertemukan lagi, tapi ada juga yang berpendapat kalau itu cuma cara halus buat bilang ya emang gak cocok gitu kan. Nah kalau kalian sendiri ngira kayak ini kayak gimana teman Pro 2? Apakah emang benar ada yang namanya right person wrong time, atau itu cuma jadi pembenaran biar hati lebih gampang menerima kenyataan? Nah jadi kita malam ini akan membahas tentang fenomena ini teman Pro 2 ya. Right person but wrong time. Dan bayangin aja misalnya kamu lagi serius ngejar karir gitu ya, baru masuk kuliah atau bahkan masih sibuk nyembuhin luka dari hubungan sebelumnya, tiba-tiba ada seseorang yang dia datang nih kayak wah perfecto, baik banget sama kamu, nyambung gitu kalau diajak ngobrol dan emang punya banyak kesamaan sama kamu teman Pro 2. Tapi emang karena kondisi hidup yang belum memungkinkan hubungannya gak bisa berjalan gitu. Jadi ada banyak banget faktor eksternal yang ngebuat kamu memutuskan aduh gak bisa nih ngejalanin hubungan sama dia. Pertanyaannya apakah masalahnya ada di orangnya atau emang waktunya? Nah hari ini malam ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol santai tentang fenomena ini dan mungkin kalian pernah mengalaminya atau dialami sama teman kalian yang lain? Aku yakin pasti dialami banyak orang gitu ya. Siapa tahu ada cerita yang mungkin cerita kalian yang juga relate sama topik malam hari ini.

0: ya mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, ternyata dalam hubungan itu rasa suka aja belum tentu cukup ya. Kadang yang bikin hubungan bertahan justru bukan karena seberapa besar cintanya, tapi apakah memang dua orang ini sama-sama siap menjalaninya. Asik. Misalnya, yang satu pengen hubungan serius, yang satu masih pengen bebas, yang satu baru sembuh dari patah hati, yang satu udah siap melangkah ke jenjang berikutnya. Atau salah satunya harus pindah kota karena kuliah atau pekerjaan. Aduh, nyesek banget sih yang kalau kayak gitu, teman Pro 2. Jadi ya, walaupun dua orang ini sama-sama baik, punya chemistry, bahkan saling sayang, tapi kalau emang tujuan hidup dan kesiapan mereka belum sejalan, ya hubungan ini nggak bisa dijalani dengan begitu aja, pasti akan terasa berat, teman Pro 2. Makanya muncul istilah timing is everything ya. Tapi di sisi lain ada juga pendapat yang bilang kalau emang dua orang benar-benar pengen bersama, mereka akan cari cara, bukan alasan. Nah, kalau menurut kalian, teman Pro 2, mana yang lebih menentukan dalam relationship? Orangnya kah atau waktunya, teman Pro 2? Kalau Okay sendiri sih emang udah pasrah aja sih ya. Jadi emang Okay sendiri udah bilang temukan bahagia masing-masing aja kayak gitu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Kadang kita juga rasa kalau mau apa ya, mau mulai hubungan pasti kayak maksa dikit, itu ada pasti ya teman berdua ya. Oh ini orangnya nih, aku yakin ini orangnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita teliti lagi gitu ya, sama mantan misalnya kayak gitu, sebenarnya dulu mungkin pas kita ambil keputusan kayaknya terburu-buru gitu. Makanya Olivia Dean bilang it isn't perfect but it might be, teman berdua. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya, right person wrong time, itu mitos atau fakta sih? Well, jawabannya mungkin bukan hitam atau putih ya, jadi masih abu-abu. Bisa jadi fakta karena emang setiap orang punya fase hidup yang berbeda. Ada yang lagi fokus ngebangun karir, ada yang masih belajar untuk kenal diri sendiri, ada juga yang belum siap berkomitmen. Nah, dalam kondisi kayak gini, hubungan yang sebenarnya punya potensi bisa aja gagal karena waktunya emang belum tepat, teman bro dua. Tapi ini juga bisa jadi mitos loh, karena ada yang percaya kalau seseorang itu emang benar-benar the right person, jadi dia akan tetap memilih bertahan, cari jalan keluarnya dan emang tumbuh bersama akhirnya. Dan artinya bukan waktunya yang salah, melainkan emang belum menemukan pasangan yang sama-sama mau berjuang aja gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah dia orang yang tepat, tapi apakah kita, apa kami itu sama-sama siap untuk saling memiliki. Nah kadang yang ngebuat hubungan berhasil bukan cuma cinta ya teman pro 2, tapi kesiapan, komunikasi dan juga komitmen dari kedua belah pihak. Asik.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kita istirahat sejenak dari topik right person wrong time nomor 2, karena sesuai janjiku tadi di awal kalau kalian bisa request. Jadi ini request yang masuk dari Instagram, ada dari @deasasmita. Tim, request dong lagunya Farel Hilal Keliling, soalnya lagi ada di jalan nih, emang lagi mau keliling sama teman-teman. Alright. Well, hati-hati di jalan ya. Kalian keliling sampai kemana? California. Kan emang gitu ya lagunya Farel Hilal gitu kan. Siapa tahu ya, aminin gitu kan ya. Alright teman produk, kalau kalian mau request masih ada kesempatan banget sampai jam 11 malam nanti teman produk, 1 jam kurang, jadi it's enough ya buat kamu request. Langsung aja WhatsApp kita di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro2 dan Pasara. Oke, okay, just in dari WhatsApp ya. Ada teman kita Vera. Halo kak, aku Vera, mau request lagunya Sienna Spiro The Visitor, boleh gak ya? Boleh. Sebenarnya tadi Sienna Spiro udah keputer ya. Tapi Material Lover. Nah sekarang ini The Visitor. Oke, gak apa-apa. Alright, kita bakal putar habis lagunya Dea diputar ya. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro2 dan Pasar. Ini dia Keliling dari Farel Hilal. Enjoy.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
0: 95,3 FM.

0: Bukan penipuan, aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
1: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
0: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita nggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan nggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang nggak bisa balik lagi sih ya.
0: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita bisa nyimpulin kalau right person wrong time itu bisa aja terjadi. Tapi bukan berarti semua hubungan yang berakhir harus disalahkan pada waktu, karena ya pada akhirnya hubungan yang sehat itu butuh lebih dari sekedar rasa suka, karena dibutuhkan keberanian untuk berkomitmen, ya komunikasi yang jujur, terus kesiapan juga untuk tumbuh bareng-bareng teman Pro 2. Jadi kalau emang belum jodoh, mungkin bukan berarti kalian gagal, tapi bisa jadi kalian emang saling

apa ya, di masa-masa ngajarin sesuatu sebelum bertemu orang yang benar-benar tepat gitu. Nah sekarang giliran kamu teman Pro 2 yang cerita nih. Menurut kalian, apakah kalian percaya dengan istilah right person wrong time? Atau kalian pernah ngalamin atau ngeliat temen yang ada di posisi itu? Atau justru kalian percaya kalau emang orang tepat waktu pun akan mengikuti? Nah kalian juga bisa langsung kirim cerita kalian teman Pro 2, biar aku bacain nanti di akhir segmen Today's Recap malam hari ini. Langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Sekalian request lagu juga boleh teman Pro 2. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Kali ini requestan masuk dari WhatsApp teman Pro 2 ya. Ada Farhan yang ada di Nusa Indah request lagu ini. Halo kak, aku mau cerita. Oh, dia mau cerita juga ternyata teman Pro 2 ya. Ada ceritanya panjang nih baru buka. Oke, dia cerita tentang relationship-nya dia, right person wrong type. Halo kak, aku Farhan, izin sharing ya. Aku pernah ada di posisi ini sebelumnya. Oke, okay, I'm seated. Nah, waktu itu aku kenal sama seseorang pas semester akhir kuliah. Kita nyambung banget. Dari cara ngobrol, selera musik, sampai kayak life purpose itu juga mirip gitu. Hampir setiap hari komunikasi, saling support, bahkan keluarga sama-sama udah tahu. Tapi masalahnya setelah lulus, jalan hidup kita beda nih. Aku diterima kerja di Bali, sementara dia lanjut S2 di Jakarta. Awalnya kami yakin kalau LDR tuh baik-baik aja. Nyatanya makin lama jadwal kita tuh makin padat. Aku sering lembur, dia pun sibuk sama kuliah dan penelitiannya. Chat juga mulai jarang, telepon makin susah nyari waktu yang pas. Jadi bukan karena udah gak sayang, tapi emang karena sama-sama capek. Nah, yang paling berat itu bukan bertengkar, justru karena hubungan kami itu baik-baik aja. Gak ada orang ketiga, gak ada drama besar. Suatu malam, kami ngobrol panjang dan akhirnya sepakat buat selesai. Aduh, rasanya sakit banget ya. Jadi karena yang berakhir bukan rasa sayangnya kak, tapi emang kesempatan buat bersama. Jadi sekarang udah hampir 3 tahun berlalu, kami juga sama-sama punya kehidupan masing-masing. Dan kadang aku masih kepikiran gimana ya kalau dulu kita ketemu setelah sama-sama mapan. Wih. Tapi sekarang aku pilih untuk percaya kalau emang suatu hari nanti dipertemukan lagi, berarti itu emang jalannya. Kalau enggak ya berarti emang kami enggak dipertemukan untuk saling menguatkan di satu fase kehidupan, bukan untuk selamanya. Aduh. Terus aku dulu selalu percaya sebenarnya kalau dia tuh right person wrong timeku. Tapi setelah beberapa tahun aku pun juga udah sadar mungkin emang bukan waktunya yang salah, tapi kami emang belum dewasa. Aku yang egois, dia juga masih takut komitmen. Jadi sekarang aku pikir-pikir lagi, kalau emang mau dipaksa bertahan waktu itu, hasilnya juga bakal tetap sama. Jadi aku gak bakal jadi aku gak lagi ya nyalahin waktu. Aku jadi bersyukur pernah kenal dia, karena dari hubungan itu pun aku belajar jadi pribadi yang lebih baik. Aduh Farhan. Yang sabar ya Farhan ya. Thank you Farhan atas ceritanya, panjang banget. Alright teman Pro 2, itu dia tadi cerita dari Farhan. Dan Farhan juga request kak, aku request lagunya Raisa sama Barsena, Awal Dari Kisah Selamanya dong kak. Waduh lagunya gitu banget ya. Oke, thank you so much Farhan udah request dan cerita sama teman Pro 2 lainnya. Anyway, yes, kalau misalkan memang kalian jodoh, pasti waktu mempertemukan kalian lagi ya. Jadi sabar aja Farhan. Dan semoga mungkin kalau memang waktu tidak mempertemukan kalian, pasti ada yang lebih baik lagi nanti ke depannya ya. Aku cariin dulu lagunya nih, Awal Kisah Selamanya. Alright, ini dia. Kita bakal dengerin teman Pro 2. And thank you so much juga teman Pro 2 yang udah join di Instagram ya, yang udah isi polling tentang kalian percaya gak sih yang namanya right person wrong time itu ya. Kalau lihat dari pollingnya sih teman Pro 2 ini, waduh, 60% bilangnya hoax emang alasan doang, 40% bilangnya aku korban. Sabar teman Pro 2 ya. Ya emang gimana ya, dalam hubungan memang ada banyak banget tantangan ya. Jadi memang bukan rasa cinta doang yang bisa kita andalkan, tapi harus komitmen teman Pro 2 ya. Mau right person wrong time pun kalau memang kita ada komitmen, pasti kita bisa lalui bersama ya kan. Jadi ya udah teman Pro 2, itu dia tadi mungkin pembahasan kita tentang malam hari ini, tentang relationship. To be exact, right person, wrong time gitu ya. Jadi buat kamu yang mengalami fenomena ini, yang sabar teman Pro 2 ya. Ini dia lagu requestan dari Farhan, Awal Kisah Selamanya dari Raisa and Barsenabes. Tandi. Enjoy teman Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tonight teman Pro 2, karena sebentar lagi udah mau jam 11 malam. Tanahnya kurus pamit, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timoti yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2, ciao.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Tiga ya, Pak.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.